0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adhimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigieta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovandetwe ruterere ruamaji buwana sifiwe
0: tuka

Saya. Omonde na mudanye yeze ndengi ma mudhikiria kora koro yeze mudhikiria ege tambora na koro yeze eke menyithania mudhikiria yeze ke ukireta waya nesi ndeto siyege murimo yeta kwa cerebral palsy. Cerebral palsy mudhikiria kwa yeta kwa ni kupoza kwa ubongo. Kano kethiri yeze mudhikiria mesi ya mamundu maka koro yeze matira rutawira mudhikiria matira function yore